sag mpaka toja nikamdanganya timi na ishigi umoja nikamwasha mpaka mi simo na vioja itina wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile teleo dunia kasimama atasimama pamoja ni vile kama penzi nyole basi memsetia nati ni vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka nikona TB nikona fever jona niumiza ni vile kama penzi ni mistari basi na mwandikia sentensi matenzi.